baby odia bedrini ɔsɛ ɔbɛhwɛ bɔɔ no afilia ɛyɛ aba heba ɛna ɔbɛma w'ani so ada hɔ na woatumi ahwɛ bɔɔ no afili paa aba heba se sɛ yɛ glacoma cataract na ɛtete wo sɛ yɛ long ana short ne nyinaa no ɔbɛboa ama biribia atumi akɔnkan